Kena era ndala kuzuruma na ngoni ni COVID-19 mena vibuke ena bukuni nondra na nondra sa sangatiko mera ngole ena bukuni zaka zaka ena vibu noiso era vya ngole kina kangaita wakata tau tu mbaleta ni se ngani se clear na nondra police clearance mbaleta na vya lala lengo kwa waka zuruma na ngoni ni COVID-19 Tu mau lihat dua zaka-zaka? Zaka nanti ambil. Sabi mati kau bikin tanah itu nembungi benakan. Tapi nimbuli benakan nasangga siam mati kau main nembungi benakan ni kuah. Nimbuli benakan ni mata benakan main. Benakan balik pun siam mati kau main PMN Fiji.

0: PMN Fiji.
1: Daro de tikana ndomondo to nabonga ke balnisa wen sere ke nasin rendringa sabo tengo bikend tin kawol na miniti mitin kandona kaloko. Aba mbulitika ndi bikemu ni nasa na soso yango ndi kono mbongi vena kani kwa ni soso yango ndi kumbeka ivale se ndombeka na bonu azaka tikina ndona songo ni soso yango ndi kina ni sema tikuma ina mbongi vena kenda ini mbulu vena ka vena kwa lebu na sema tikuma na vitu koni tikuma ina bata bata vena kango bikemu ni mbeka na soto tiko paka ilala ni soso yango ndi kumbeka na ndona ngarati se na ndona mbola mbola ina mbongi vena kenda ni mbulu vena ka ni mata vena ka mai se bikemu ni mbeka na ndanda mbisa ritu mbenga ndoti kuna mbuliti ndoti kuna kena vitala noa ngundi isi koni tiku mbeka se purini ena mbongi vina kandai sena mbani lolo mbeka vina kavali vina sema tiku mai ena mbongi vina kani kua sa lolo mteani na tebe libe ngara vina PMN Fiji se pamana viti ena mbongi vina kani kua potana kina asang ni nguleza viki mdona marama song song ni marama mai adenaidin ni ndo tiku politiku ngo ena buku ni nomu ni mbose ena marama

0: PMN Fiji.
1: Mo ino ke mbara bilala en sere borboro malau ke vo sa botingo weekend de dione miniti mitin karona koloko en sere talanga sa na meza botike na nungo ngono ni benga rabia na bongi vnaka ni kuwa be babini vnaka tike ni beke muni na boku ni nomuni be toko ni ke na be semati politiko mai en PMN Fiji se pa mana vite ni be Singapore mbo ke sa rama na tolu ke ni tin karona koloko babini vnaka tike tike beke muni na nomuni ndo be toko ni politiko mai en be kito na ndo ni benga rabia en be bunke de sarani barumbuka sa le butike ne la loma na bene ni vinaka ni ndore moni madha mbala weekend waka vuvale na moni madha wango kana marriti kuna mbula ka ne bebu no za busoti ndangoli kina menda marote ka kina na baka zangi zangi mbunga na moni madha mbala wango ka kitu sa bani ni vinaka tike ni ndore venga rabi ni PMN Fiji ni na marriti kuna mbula ndabila mani baka lebu meza wana ndangono katarawa ni timo azeto kamanda.